karan kenu jilu wicin maria la jel gua jamilian adeng itiga jantol tingepa hiyu waru wadi itigari.